0: Banate tero sanggonom kia along ondor na ya sorry sorry ga ampa adivasi akra ondor na bongdel ki ingro saroj te bidao lepe
1: Johar.
0: Johar.